0: 17h et Minton.
1: Hallo, saya Sheila dari Malaysia. Kamu dengar sekarang Freies Radio Salzburg.